Bending jaga ya hula, umuhulu asa hukula. Areya no tinya gala bora, ukarega seka lagay bula. Ebi bending jaga ya hula, umuhulu asa hukula. Areya no tinya gala bora, ukarega seka lagay bula.